0: jelas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
0: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Masuk di jam ke-3 teman Pro2, pastinya coba di RRI Pro2 Ternate di sini 107. Dan ya, dan pasti menemani kamu nih sampai di jam 12 teman Pro2. Jadi gak usah kemana-mana, ya di jam 9 ini juga bakal bahas yang seru-seru juga buat kamu ya. Muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di pagi hari ini. Yang belum sarapan jangan lupa buat sarapan. Yang mau lagi berangkat kerja hati-hati di jalan, jangan ngemut-gebut bawa kendaraannya. Semoga bisa selamat sampai di tujuan ya teman Pro2. Dan semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, sehat-sehat terus. Terus juga jangan lupa buat minum vitamin juga biar gak sakit teman Pro2. Nah pastinya Idar akan nemenin kamu nih ya, sambil muterin lagu-lagu yang spesial buat kamu, cuma di RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Alright, dari jam 7.31 teman Pradua ya. Ini kita lihat dulu nih ya yang voting lagu dengan voting lagu dengan voting tertinggi ya. Itu ada lagu dari Ming Akbar Chalai dan juga Mingse ya. Yaitu Astaga Bercanda ya. Spesial buat kamu di pagi hari ini ya, gak usah kemana-mana, setuan aja terus. Ada di produk ternyata ya, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sembilan yang kuat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur, kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Para pemain tim nasional basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia 26-31 Agustus mendatang. Tim yang dipimpin oleh head coach David Singleton memiliki waktu sekitar 22 hari sebelum berangkat dan mereka dijadwalkan menghadapi Singapura pada 28 Agustus, Hong Kong 29 Agustus, dan Malaysia 31 Agustus di grup C. Terkait persiapan menuju ajang tersebut, pelatih David Singleton menyampaikan tekad dan target skuad merah putih. Tiga tim peringkat teratas di grup C akan lolos ke round 2 sehingga Indonesia harus berjuang agar tidak berada di posisi juru kunci. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Badan Gizi Nasional atau BGN dan Kementerian Kesehatan menghimpun masukan pakar guna memperkuat tata kelola program. Pembahasan khusus tersebut mencakup porsi menu, sanitasi, keamanan pangan, perlibatan ahli gizi serta pemerintah daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah terbuka menerima masukan para ahli pada Rabu 5 Agustus 2026 dan pemerintah segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Kepala Bagian Sudaryono menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG. Diskusi BGN bersama Kementerian Kesehatan menghasilkan rekomendasi pengaturan porsi, prinsip 3T, dan penguatan keamanan pangan. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Oleh teman pro 2 ya, 4 menit menuju ke jam 11. Idar juga harus pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Tapi ada 1 jam lagi ya. Buat kamu yang mau request lagu juga masih boleh banget nih, langsung aja ke WhatsApp 081373125896. Dan jangan lupa ya buat dengerin selalu RRI Pro 2 Ternate lewat aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id ataupun di radio juga 96,7 FM teman Pro 2. Dan sekali lagi terima kasih udah menyimak dari jam 6 sampai di hampir jam 11 ini. Jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Kalau begitu, Ida Rapka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 청약 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Selamat siang teman Pradua, kembali mengudara untuk menemani kamu siang hari ini di Santai Siang edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Diana bakal nemenin kamu teman Pradua sampai nanti di jam 6 sore dengan berbagai informasi yang terupdate dan terfaktual tentunya. Kita juga bakal ngobrolin yang lagi viral-viral, apa ya kira-kira yang lagi viral ya. Jadi tungguin aja, jangan kemana-mana. Dan hari ini nih teman Pradua, di hari Kamis ini untuk kumandang azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12.40. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Baik, kembali menemani kamu Demam Radio masih di Santai Siang pastinya. Dan sekarang di jam 1 ini Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu ya Demam Radio ya. Dan Diana punya informasi nih dari MotoGP ya, yang kabarnya atau informasinya adalah Trackhouse memperpanjang kontrak Raul Fernandez hingga MotoGP 2028. Jadi Trackhouse Racing Demam Radio memastikan kalau Raul Fernandez tetap menjadi bagian dari tim hingga MotoGP 2028. Walaupun memang untuk mencapai kesepakatan ini melalui berbagai fase konsultasi, bukan konsultasi ya, negosiasi yang cukup alot gitu ya. Karena kedua belah pihak memiliki apa ya, bisa dibilang memiliki goals yang berbeda gitu. Kalau misalkan Fernandez itu menginginkan kontrak 2 musim, sedangkan tim awalnya memilih kesepakatan yang lebih fleksibel gitu ya. Dan dari portal rri.co.id dilansir kalau pemilik tim Justin Marks menyambut gembira tercapainya kesepakatan baru. Dan ia menilai Fernandez terus berkembang sejak bergabung dengan Trackhouse pada musim 2024. Dan dirinya juga menambahkan nih teman Pro 2, kemampuan Fernandez itu terus meningkat, baik saat mengendarai motor maupun dalam persiapan balap. Dan Mark sendiri juga menilai ya, pembalap Spanyol itu semakin matang menghadapi persaingan MotoGP gitu. Dan Mark sendiri percaya Fernandez dapat membantu membawa gitu ya Trackhouse meraih prestasi lebih besar, dan dirinya optimistis kolaborasi tersebut akan semakin kuat dalam beberapa musim mendatang. Dan Fernandez sendiri ya teman Pro 2, untuk historical karirnya sendiri memang naik ke MotoGP pada tahun 2022 setelah tampil impresif di Moto2 musim sebelumnya. Dan saat itu di tahun 2022 itu memang Fernandez meraih 8 kemenangan, 7 pole position, dan 12 podium. Walaupun demikian, Fernandez gagal merebut gelar Moto2 setelah kalah 4 poin dari Remy Gardner. Pada usia 21 tahun, KTM kemudian mempromosikannya ke Tech 3 untuk menjalani debut MotoGP. Kita doakan yang terbaik buat Fernandez ya teman Pro 2, karena MotoGP menurut Diana salah satu peluang karirnya juga cukup luar biasa gitu ya. Dan memang Fernandez ini mempunyai historical karir yang luar biasa. Alright, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, setelah ini di pukul 13.30 Diana bakal temenin kamu di Flashback Hits dengan menyiapkan playlist-playlist nostalgia ya teman Pro 2, yang tentu saja akan menemani santai siang kamu. Nanti Diana akan kembali menyapa kamu di sore ceria teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari program Makanan Bergizi Gratis Teman Pro 2, program MBG punya portal pengaduan untuk SPPG. Badan Gizi Nasional atau BGNRI bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Fasilitas digital ini guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

0: Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional. Mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya, kanal ini akan memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Liverpool gaspol di bursa transfer musim panas setelah Barcola kini bidik Baye. Liverpool terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas dengan membidik winger muda Paris Saint-Germain, Ibrahim Baye. Pemain asal Senegal itu disebut memberikan sinyal positif untuk bergabung ke Anfield meski diminati sejumlah klub elit Eropa. Liverpool telah menjadikan Baye sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor sayap kanan. Pembicaraan dengan PSG diperkirakan segera dimulai setelah sang pemain memprioritaskan proyek yang ditawarkan klub Merseyside tersebut. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Karen, ih kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

pasti nemenin kamu teman berdua. Tapi kalau tadi Diana nemenin kamu di program Santai Siang, sekarang Diana nemenin kamu di program Sore Ceria. Gak kerasa ternyata udah jam setengah 4 aja ya, 10 menit lagi sih sebenarnya jam setengah 4. Sekarang masih 15.20 gitu ya. Dan di jam 3 ini teman berdua, Diana punya informasi dulu nih buat kita semua di seputaran Maluku Utara ya. Ini mungkin bermanfaat juga buat ASN atau para ASN di Pemda Haltim, Halmahera Timur, karena kabarnya ini teman berdua, Pemda Haltim itu sedang melakukan verifikasi terhadap 865 honorer, di mana tujuannya adalah untuk memetakan kebutuhan guru dan juga nakes gitu ya teman berdua. Jadi kabarnya pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sedang melakukan verifikasi terhadap 865 tenaga honorer dari berbagai organisasi perangkat daerah. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan tenaga honorer yang masih aktif bekerja. Dan untuk verifikasinya sendiri difokuskan pada tenaga pendidikan, kesehatan, dan pegawai di RSUD ya teman berdua ya. Dan hasil pendataan ini infonya akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan pelayanan dasar daerah. Dan dilansir dari portal rd.co.id, ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Halmahera Timur, ada Bapak Riki Hairul Rifat, yang mengatakan katanya datanya itu masih membutuhkan pencocokan lapangan. Dan pemerintah ingin memperoleh jumlah tenaga honorer yang aktif secara akurat. Dan menurut beliau juga nih teman perdua, pendataan penting ini menghindari kekeliruan dalam penyusunan kebutuhan pegawai, karena pemerintah juga ingin mengetahui kekurangan guru, tenaga medis, dan paramedis gitu ya. Dan kebutuhan tenaga pelayanan dasar masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Kekurangan guru, tenaga kesehatan dinilai masih cukup besar gitu ya. Kita doakan semoga proses verifikasinya berjalan lancar dan mungkin gitu ya. Proses verifikasi itu membutuhkan waktu yang nggak sebentar pastinya teman berdua. Kenapa? Karena dengan 800, kebayang nggak sih 865 data gitu kan, gak mungkin main-main dan gak mungkin cepet-cepetan gitu kan, karena pasti harus mencocokkan juga berdasarkan nama, NIK gitu ya, dan juga pasti semua unit atau semua OPD pasti saling berkaitan atau terintegrasi, misalkan nakes dengan dukcapil, data-datanya juga kan pasti disinkronkan dengan data-data yang ada di dukcapil pastinya teman berdua ya. Jadi bersabar aja, kita tunggu hasil verifikasinya ya teman berdua, karena kalau buru-buru takutnya ada kekeliruan gitu ya, nanti malah maladministrasi, jangan sampai ya teman berdua ya. Kita doain aja yang terbaik, semoga Pemda Haltim verifikasinya lancar gitu ya, dan bisa segera diinformasikan gitu ya apakah datanya sudah cocok semua atau masih ada yang perlu diverifikasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hajunya Salma Salsabil nih kalau bisa dibilang ibarat kata sebuah pekerjaan tuh dia adalah budak korporat gak sih teman Pro 2? Karena jujur li emang lagunya tuh buat lagu para pekerja gitu. Sama kayak lagunya Berdansalah Karir Tak Selamanya dari Hindia teman Pro 2. Jujur li itu adalah curhatan-curhatan para budak korporat ya melalui lagu Hajunya Salma Salsabil ini gitu loh. Karena waktu apa ya bisa dibilang buat kita yang mungkin pekerja shifting gitu ya teman Pro 2 pasti berasa banget gitu kan. Dan ngomongin soal pekerjaan nih teman Pro 2, Diana masih punya berita atau update dari seputaran Maluku Utara gitu ya. Karena ada info terbaru juga dari BPS nih teman Pro 2, kalau informasinya adalah pengangguran di Maluku Utara itu turun. Jadi baru-baru ini BPS itu merilis sebuah press release gitu ya, kalau tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Maluku Utara atau Malut pada Mei 2026 itu tercatat 4,40%. Dan angka tersebut turun sebesar 0,06% poin dibandingkan TPT pada bulan Februari 2026 yang mencapai 4,46%. Ini berita yang menggembirakan nggak sih, jujur li gitu ya, buat kita yang para pencari kerja gitu kan. Dan informasi ini disampaikan oleh PLT Kepala Badan Pusat Statistik Malut, ada Bapak Harim Arosid yang menginformasikan melalui rilisnya pada hari Rabu 5 Agustus 2026 lalu gitu ya. Dan berdasarkan hasil informasi beliau nih teman Pro 2, kalau ada penurunan angka terhadap tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara atau yang disingkat dengan TPT ya. Dan selama periode November 2025 sampai dengan bulan Mei 2026, distribusi pengangguran itu menurut pendidikan ya, berdasarkan pendidikan gitu ya, tertinggi itu didominasi oleh tamatan sekolah menengah atas yang pada bulan Mei 2026 itu mencapai 41,38%. Dan di sisi lain juga nih teman Pro 2, jumlah angkatan kerja pada bulan Mei 2026 itu sebanyak 705.147 orang. Ada kenaikan sebesar 7.242 orang dibandingkan pada bulan Februari 2026 gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa angka pengangguran di Maluku Utara itu turun gitu untuk berdasarkan data pada bulan Mei, terakhir bulan Mei 2026. Jadi kita tunggu lagi nih nanti update-nya, semoga banyak berita-berita positif lain ya terkait dengan apa ya bisa dibilang angka pengangguran yang ada di Maluku Utara gitu ya teman Pro 2. Diana juga mendoakan gitu ya, semoga job seeker yang ada di Maluku Utara atau para pencari kerja yang di Maluku Utara segera mendapatkan pekerjaan gitu ya. Karena gimana ya?

Emang pra 2 kerja itu mungkin nggak hanya mencari nafkah gitu, tapi sometimes dia ini juga berpikir gitu ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Mungkin kalau yang sudah menikah atau yang baru lulus gitu kan, pasti kan berpikirnya adalah mencari kerja ini untuk mencari nafkah gitu kan. Tapi sebenarnya itu juga akselerasi diri gitu kan buat kita, supaya ya apalagi kan di pekerjaan gitu kan, pasti kita bersosialisasi, dapat ilmu baru, dapat skill baru gitu kan. Jadi mudah-mudahan proses pencari kerjanya dimudahkan ya teman Pro 2, supaya bisa dibilang membawa rezeki untuk orang lain juga gitu kan. Mudah-mudahan pokoknya Diana doakan yang terbaik buat kamu yang sedang mencari kerja di Maluku Utara maupun di seluruh Indonesia pastinya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

pasti nemenin kamu di sore ceria teman Produwe. Tadi kita sudah dengar lagu yang menurut Diana cukup epic juga ya, The Location Unknown. Tapi untuk Location Unknown yang barusan gitu ya, featuring barengan sama dengan Nicky ya teman Produwe, salah satu punggawa XTX Rising juga gitu ya. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia IT dulu nih teman Produwe. Buat kamu yang mungkin pengen rakit PC atau mungkin upgrade SSD laptop kamu, kayaknya kamu harus mikir dua kali sih. Karena baru-baru ini ada info kalau harga SSD diprediksi akan kembali naik pada kuartal 3 2026 setelah sebelumnya sudah mengalami lonjakan harga di setahun terakhir ini teman Produwe. Dan berdasarkan laporan dari Tom's Hardware gitu ya, infonya beberapa model SSD itu bahkan telah mencatat kenaikan sampai dengan 220% dibanding harga tahun lalu. Luar biasa ya teman Produwe ya. Kenapa sih bisa naik? Karena informasinya kenaikan ini tuh dipicu tingginya permintaan memori NAND dari industri AI dan pusat data. Sementara pasokan untuk pasar konsumen semakin terbatas. Nah, kondisi inilah yang membuat harga SSD itu diperkirakan kembali meningkat sepanjang kuartal 3 2026. Jadi buat kamu nih pengguna atau mungkin yang berencana untuk merakit atau mengupgrade PC, kayaknya kenaikan harga ini tuh bakal berpotensi bikin biaya penyimpanan menjadi jauh lebih mahal dibanding tahun sebelumnya. Kayaknya harus dipikir-pikir dulu ya. Kecuali memang laptop atau PC kamu tuh butuh upgrade gitu ya, yang bikin sampai laptop kamu tuh lemot atau blue screen atau mungkin membutuhkan space yang lebih besar gitu ya teman Produwe. Kayaknya perlu dipertimbangin lagi gitu ya, karena ini harganya naik bukan 10% 20% lagi ya, tapi 220%. Waduh, gimana nih menurut kamu nih teman Produwe?

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Di akhir perang dari Nadine Amiza harus mengakhiri program Sore Ceria kita sore hari ini atau Mampure 2 ya. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam sampai nanti di jam 12 malam atau Mampure 2. Terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat hari Kamis buat kamu yang mungkin besok masih WFH gitu ya. Karena kayaknya gak semua instansi masih WFH ya. Atau mungkin buat kamu yang besok masih kuliah atau sekolah, gak apa-apa, semangat terus pokoknya ya. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day berjaya di Timur Tengah dan juga di India teman Pro 2. Yes, Spider-Man Brand New Day memecahkan rekor box office di kawasan Timur Tengah dan juga India, memperpanjang rekor film superhero Marvel Cinematic Universe tersebut. Selama periode 4 hari dari 30 Juli hingga 2 Agustus, Brand New Day menghasilkan total 18,4 juta dolar Amerika dari bioskop-bioskop di Timur Tengah. Uni Emirat Arab menyumbang 7,4 juta dolar Amerika dan juga Arab Saudi sebesar 5,4 juta dolar Amerika. Dan sebagai perbandingan berdasarkan data box office Mojo The Odyssey baru-baru ini dibuka dengan pendapatan 2,8 juta di Uni Emirat Arab dan juga 2,6 juta dolar Amerika di Arab Saudi. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2 untuk kamu ikuti di malam hari ini. Di mana Indonesia rebut juara umum kejuaraan Taekwondo Asia 2026. Kontingen Indonesia berhasil menjuari turnamen Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 di tenis indoor Gelora Bung Karno. Berdasarkan klasemen medali situs resmi, kubu tuan rumah perkasa di posisi puncak dengan total 26 medali, dan rinciannya adalah 5 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Torehan emas pertama diraih oleh nomor Pomse Yu 30 Men's Individual Recognized dari Muhammad Hafiz Fahru Rozi, dan persembahan emas kedua diperoleh Aska Hanayaka pada nomor Pomse U30 Mixed Pair Recognized. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Sonata dari Ivy Alisyah, teman Pro2, salah satu lagu yang aku suka banget dengerin ketika aku ngerasa kayak lagi tidak baik-baik saja gitu ya, teman Pro2. Dan ya, terkadang hidup memang tidak sesuai yang kita harapkan. Kita sebelumnya sudah mengatur semuanya untuk yuk kita bareng-bareng pergi ke sana, pergi ke sini, ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi pada akhirnya kita berbeda jalan, berbeda arah, teman Pro2. Dan udah pasti bakal ya namanya harapan, ekspektasi tidak sesuai. Ya berantakan semua ya teman-teman Pro2, bahkan kamu ngerasa ini bisa membuat hidup kamu malah berantakan ya. Dan inilah momen ketika kamu sadar bahwa ternyata semua yang terjadi harus terjadi, dan ya udah mau gimana lagi, ya yang kita bisa cuman menerima dan menyusun kembali semua yang telah hancur, yang telah runtuh, yang telah berantakan ya teman-teman Pro2. Kita susun satu-satu, kita tata ulang semuanya, kita mulai kembali dari awal, walaupun mungkin dianya sudah gak ada lagi nih untuk nemenin kamu sampai ke tujuan kamu nantinya. Aduh, dalam sekali teman-teman Pro2 ya. Dan kita akan mulai sepada pagi ya teman-teman Pro2. Kita bakal mulai jaga malam jam 8 malam nanti teman-teman Pro2. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune terusnya di 96,7 di Jaga Malam bareng aku Alam Julkarnain, yang akan nemenin kamu sampai tengah malam di edisi Kamis 6 Agustus 2026.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Namun Pro 2, pernah gak sih kamu berada di fase itu ketika kamu kagum sama seseorang, kamu sangat-sangat menyukainya ya, kamu menginginkan dia untuk menjadi bagian dari hidup kamu, tapi kamu tahu ternyata hatinya untuk hati yang lain teman Pro 2, dan kamu memiliki ya udahlah kalau misalnya gak bisa milikin kamu, gak apa-apa banget. Yang penting kamu senyum sama aku terus, aku udah semangat kok. Memang terdengar sangat apa ya teman-teman Pro 2, sangat gimana gitu. Tapi aku pernah berada di posisi itu gitu, ketika ngelihat seseorang yang tersenyum setiap hari, walaupun bukan kita alasan utamanya teman-teman Pro 2, tapi membuat hati tenang gitu. Tapi kadang-kadang juga kepikiran, gimana ya kalau misalnya senyuman itu ternyata karena aku, dan ya selalu menjadi penyebab dia tersenyum setiap hari gitu teman-teman Pro 2. Ya, harapannya sih seperti itu ya, tapi kan kita gak pernah bisa memaksa seseorang, gak pernah bisa memaksa gimana reaksi mereka terhadap kita, dan juga gak bisa maksain nih untuk mereka membalas apa yang kita berikan ya teman Pro 2. Jadi ya mau gimana lagi, jalanin hidup sewajarnya aja ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 di Pro 2 Alternatif, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahun Pro 2 di Jaga Malam bareng aku Alam Jul, karena yang pastinya akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Teman Pro 2 kita bakal ngebahas apa serunya ya. Yang pasti semoga kegiatan kamu hari ini berjalan lancar. Kalau misal masih ada kegiatan di malam hari, semoga lancar-lancar terus sampai nanti pulang ke rumah istirahat teman Pro 2, supaya bisa untuk terus semangat ya, biar besok ketemu hari Jumat, thank God it's Friday, dan semangat kamu muncul berapi-api lagi teman Pro 2. Apapun yang membuat kamu jatuh hari ini, kamu harus bangkit lagi ya, gak ada yang perlu kamu takutin.

Tahun Pro 2 masih nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari ini ya. Dan kamu udah nonton Spider-Man Brand New Day belum nih ya? Seperti yang tadi sudah kita mention juga di info Pro 2, kalau Brand New Day Spider-Man ini laku keras di India dan juga di Timur Tengah, teman Pro 2 di Indonesia juga apalagi, teman Pro 2 apalagi. Aku nonton di hari pertama tuh benar-benar serame itu, yang paling depan aja yang kalau kita nonton langsung menghadap ke depan layar, teman Pro 2, bikin sakit kepala pun orang akan tetap jabanin ya. Dan gimana nih kira-kira teman Pro 2 setelah kamu nonton? Boleh dong review sedikit di WhatsApp ya di 0813-7312-5896, teman Pro 2. Karena aku suka banget, menurut aku ini adalah Spider-Man yang memang seharusnya seperti itu gitu. Kalau kamu compare sama Spider-Man sebelumnya yang Far From Home, kayaknya kamu bakal apa ya, bakal lebih, mungkin kalau di film-film sebelumnya tuh lebih ke fan service sih. Kalau ini memang ya Spider-Man seharusnya seperti ini gitu, street level hero ya teman-teman. Jadi memang di jalanan kota New York, dan menurut aku sangat-sangat bagus penggambarannya, visualisasinya, musuh-musuhnya, walaupun menurut aku ada beberapa yang kayak sia-sia aja gitu. Kayak siapa? Scorpion ya contohnya ya. Cuman sebentar doang munculnya, padahal itu kan musuh bebuyutan udah lama banget juga. Jadi kayak gak dijelasin juga buat yang gak nonton MCU atau Spider-Man dan juga Marvel, teman-teman pasti gak bakal tahu nih musuhnya asal dari mana sih sebenarnya gitu. Dan teman-teman 2, kalau kamu punya rekomendasi film yang bagus, apalagi udah menjelang weekend nih teman-teman 2, kira-kira boleh kasih kali film apa nih yang harus kita tonton berikutnya, langsung aja WhatsApp di nomor yang sama tadi sebelumnya, atau di Instagramnya Pro 2 @radiopro_ternate, 2-nya pakai angka.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Teman Pro 2 masih di 96,7 FM di Pro 2 RRI Ternate. Teman terbaik kamu. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2, kalau Movie Kids tahun ini hadir lagi di bulan Agustus teman Pro 2, dan sudah melaksanakan technical meetingnya pada hari Rabu kemarin. Kemarin pagi lebih tepatnya teman Pro 2, dan akan berlangsung penyisiannya pada hari Sabtu mendatang tanggal 8 di Big Brown Ternate teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen nonton, boleh banget langsung aja datang ke sana, ke Big Brown, dari jam 10 sampai selesai teman Pro 2, yang pastinya bakal banyak banget penampilan-penampilan spesial yang aku penasaran banget bakal seperti apa ya teman Pro 2. Jadi yes, kita tunggu aja nanti bakal pertarungan sengit antara 58 peserta yang akan bertarung gila-gilaan teman Pro 2. Tidak sabar sekali menantikan siapa yang akan menjadi juara Movie Kids Voice Season 4. Dan buat kamu teman Pro 2, terima kasih juga yang sudah nonton tribute to the 90s dari teman-teman Movie ya, yang semalam dilaksanakan di Big Brown Ternate juga, yang pasti semoga bisa menghadirkan event-event baru, event-event bagus lainnya yang bisa membuat kita banyak hiburan ya di kota Ternate ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan lupa jam 9 malam nanti kita bakal ada yang namanya MLC atau program siaran berjaringan kita, itu Music

live chat dari jam 9 malam sampai jam 10 malam. Dan untuk edisi hari ini, malam ini nih, bakal ada narasumber keren. Ada namanya Baranagata, teman Pro 2, yang akan ditemenin sama penyiar Pro 2 Jakarta, itu Edit ya, teman Pro 2. Jadi kamu nggak perlu kemana-mana, nggak perlu diganti frekuensinya, tetap di sini aja ya. Dan stay tune terus hanya di 96,7 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dan teman-teman Pro 2, inilah saatnya kamu bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta, teman-teman Pro 2, untuk mengikuti program siaran berjaringan kita yaitu Music Live Chat. Dan tidak pakai berlama-lama lagi ya teman-teman Pro 2, langsung saja let's go. Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ide teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih, mungkin buat lo semua para perantauan ya kan. Ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seru juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2, so stick around di MLC, Music, Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
2: Halo.
1: Halo, what's up bro?
2: Teman berdua.
1: Hai, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
2: Alhamdulillah Mas Edi. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edi.
1: Betul. Udah kenal ngobrol dikit.
2: Semoga Mas Edi juga sehat.
1: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
2: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
1: Gedangan.
2: Ya. Tahu Gedangan?
1: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
2: Yes, agak banyak Surabaya. Agak,
1: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret deh tuh.
2: Yes,
1: benar-benar.
2: Surabaya coret. Betul.
1: Benar. Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Betul banget.
1: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
2: Kalau single sebenarnya kedua.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
1: Oh.
2: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
1: Oh wow.
2: Untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
1: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
2: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
1: Benar.
2: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
2: Yes, betul.
1: Bener.
2: Tapi masih nulis.
1: Masih nulis, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya, pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
2: Cek,
1: yang... Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
2: Halo. Sorry.
1: Alright.
2: Maaf.
1: Oke. Aman.
2: Kayaknya ada something ya.
1: Iya, biasa lah ya. Namanya juga
2: tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya karena 2023.
2: Ah, betul.
1: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
2: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
2: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single tak tersampaikan ini.
2: Beda.
1: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
2: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
2: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar-benar.
2: Ya, semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
2: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke.
2: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
2: Iya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
1: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
2: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
2: Jadi anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
2: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
1: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
2: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
2: awalnya,
1: aja?
2: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
2: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener,
2: gitu ya.
1: Bener.
2: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik ya, mah. Gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
1: Oke.
2: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik. Bisa gak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
2: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Oh, I see.
2: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
1: Iya sih. Itu seru sih.
2: Betul.
1: Benar-benar. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan. Dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga. Itu belajar dari klasikal dulu kan.
2: Klasik juga.
1: Benar. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru.
2: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Bener. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah? Atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
2: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
2: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
2: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
1: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
2: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu.
1: Betul.
2: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Oke. Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
2: Belum.
1: Oh belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
2: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
1: Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi nulis. Tulisan pertama enggak. Itu oke okay. Kenapa gak dirilis bro?
2: Untungnya didengerin terus ya. Jadi okay. Setiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah,
1: Iya sih.
2: Oke, nggak jadi deh. Gitu.
1: Oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
2: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
2: Terlalu panjang ya untuk
1: bener.
2: Rilis tuh gitu.
1: Iya,
2: ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
2: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
2: Tapi kadang ego juga kan
1: jadi ya,
2: kita ini
1: bener
2: anu nggak maju nggak ya manusia ya
1: bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan Betul, Juni ya.
2: Bulan Juni.
1: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
2: Yes.
1: Ini ada tak tersampaikan.
2: Udah 2 bulan harus.
1: 2 bulan ya. Ya udah, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
2: 2 bulan.
1: Cepet banget rasanya ya, udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
2: Agak bingung juga ya.
1: Bener.
2: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
1: Bener.
2: Kok pikiran juga.
1: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
2: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
1: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
2: walaupun,
1: nih?
2: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
1: okay.
2: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
1: Oke.
2: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis itu ya.
1: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo?
2: Halo?
1: Oke.
2: Aman gak, Pak?
1: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
2: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
1: Okay.
2: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
1: Okay.
2: Ayahnya sama ibunya. Emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
1: Oke.
2: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Enggak tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
1: Oke.
2: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
1: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
2: Nah, betul.
1: Benar. Wow.
2: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih Mas.
1: Oke. Okay.
2: Aku ngelihat oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
1: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke.
2: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
1: Oke.
2: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
1: Oh wow, oke, iya. Itu.
2: That's why itu. Halo?
1: Iya.
2: Itu ada di liriknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
1: Oke.
2: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
2: iya, jangan sampai
1: ya.
2: Teman-teman semoga sehat semuanya.
1: Benar. Maksudnya kayak
2: semoga
1: ini
2: sehat
1: sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
2: Iya. Yes.
1: Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis soalnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
2: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
1: kita juga. Benar.
2: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
1: Benar.
2: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
1: Wow.
2: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
1: Iya, yeah, yes.
2: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
1: Itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
2: Betul, benar.
1: Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
2: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Okay.
2: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak
1: itu
2: mungkin disitunya sih.
1: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu, yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
2: inspirasi untuk, juga sih
1: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
2: Halo, kembali lagi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
2: oh,
1: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung langsung kayak wah, gokil sih. Karena kadang kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah, bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
2: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua nggak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
1: Benar sih.
2: Jangan sampai kehilangan lah.
1: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
2: harus,
1: ya.
2: Harus
1: ada bisa, waktu. Harus, ya, bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita itu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu tak tersampaikan ini?
2: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
1: Alright.
2: Tapi itu namanya egois ya teman-teman.

0: Mungkin kalau yang lagu tak tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulanan.
1: Wow.
0: Satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
1: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
0: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
1: Oh ya,
0: cepet-cepet amat.
1: Benar.
0: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
1: Iya, benar.
0: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
1: Wow.
0: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
1: Oke, nggak apa Mas, apa instrumennya nggak banyak gitu ya?
0: Iya, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
1: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
0: Yes.
1: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
0: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
1: Bener.
0: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
1: bener.
0: yang nggak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya,
1: iya,
0: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
1: Benar-benar. Mungkin bahkan, kayak bahkan
0: AI pun nggak akan bisa ngalahin itu. Gitu.
1: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
0: betul.
1: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
0: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti nggak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
1: Betul.
0: Ketika aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini. Oh oke. Okay.
1: Benar. Karena itu. ya itu ya, balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
0: Ego.
1: Kan.
0: Betul.
1: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI, gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang yang mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana Mas?
0: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain, dia ngomong, Bar, kamu mau nggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
1: Oke.
0: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
1: Yes.
0: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
1: Yeah.
0: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
1: Iya,
0: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
1: Oke.
0: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
1: Oke, ngebantu lah ya, karena ya toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
0: Sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan
1: aran
0: pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah AI itu.
1: Benar.
0: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
1: Benar.
0: Suaranya gini gitu.
1: Benar.
0: Janganlah gitu.
1: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
0: Jangan sampai begitulah.
1: Jangan sampai ya.
0: Serem
1: karena
0: juga sih ya.
1: AI pun gak akan bisa ngebuat

0: lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, yes. Terima kasih banyak Mas.
0: Terima kasih. Betul itu ya. Iya kan? Betul, rasanya enggak akan sedalam itu, Bro.
1: Betul,
0: iya
1: kan? Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, alright.
0: Oke.
1: Saya enggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Benar. Akhirnya nanti abis ini. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa? Didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar.
1: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: ya
1: banyak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf ya, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu
0: bisa. Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita, karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang ya. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes.
0: Cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: ya, John Mayer.
0: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. Beatles.
0: Okay.
1: Beatles, Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih, iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nandalubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silakan.
1: Oke deh, pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun betul, sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin
1: kasih,
0: pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu. Kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright. Video
1: liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Okay. Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang nggak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2. Udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Bro 2.
2: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Calon Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau di Ternate belakangan ini ya, beberapa hari belakangan ini khususnya ya, malam tuh kayak terasa sangat-sangat dingin banget gak sih? Kayak aku tuh ngerasa bukan cuman waktu aku ke rumah temanku di Gamayo, yaitu bener-bener dingin banget kayak lagi di puncak mana gitu ya. Terus pas hari ini ya, aku pergi sama temanku juga kan ke Kelana di Kalumata, di mana itu ya? Kalau mata bukan sih itu teman produ bukan. Ngade. Nah, itu juga dingin banget, padahal itu masih sore ya teman produ, dan juga bukan di dataran yang tinggi kan. Dan ternyata sekarang aku tadi baru banget keluar beli makan, dingin banget juga ternyata kira-kira. Nah, kalau misalnya kita relatein sama lagu yang tadi, ruang sendiri nih, emang kamu mau sendirian di malam yang dingin ini teman produ? Enggak mau kan pasti. Dan teman produ, di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang pentingnya personal space, atau perlu nggak sih sebenarnya kita punya ruang sendiri untuk hidup kita teman produ. Dan kalau kamu pengen bergabung, pengen join, pengen request lagu, pengen curhat, pengen kirim salam sekalian juga boleh banget di 0813 7312 5896. Aku bakal nungguin kamu sampai jam 12 nanti pastinya teman produ. Tapi untuk requestnya dibuka dari jam 10 sampai jam 11 malam ini, jadi cuman 1 jam dari sekarang ya. Let's go.

Yes, teman-teman Pro 2, jalan terbaiknya dari Alan Anderson tuh langsung kayak membuat aku tertampar bolak-balik gitu ya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semuanya baik-baik aja nih rasanya teman-teman Pro 2 ya. Tapi tiba-tiba dia ingin mengakhiri semua gitu. Entah alasan yang apa ya, yang tidak jelas, tapi ya sudah. Mau gimana lagi teman-teman Pro 2, kalau misalnya orang udah gak mau lagi sama kita, ya masa kita paksa? Iya gak sih teman Pro 2? Walaupun aku tipikal yang bakal memaksa sih sebenarnya. Aku bakal memaksa dulu, bakal cari tahu dulu kira-kira alasannya apa nih teman Pro 2. Karena aku gak bisa banget ya kalau misalnya kita lagi dekat terus tiba-tiba ditinggalin ya, dalam tanda kutip gitu, ditinggalin tanpa ada alasan yang jelas. Jadi aku bakal selamanya berpikir kayak apa salahnya, apa kurangnya di mana gitu teman Pro 2. Jadi kayak aku butuh penjelasan. Aku gak akan menahan, aku gak bakal memaksa untuk kamu tetap berada di sini, tapi lebih ke ya udah, aku perlu tahu gitu. Kalau kamu gitu juga gak sih teman Pro 2? Atau kalau mungkin kamu lebih sans orangnya ya, jadi kayak gak perlu banget untuk tahu. Kalau tahu justru bikin kamu makin overthinking. Atau gimana nih? Kalau kamu punya pendapat yang berbeda, boleh banget WhatsApp Alam sekarang di 0813-7312-5896. Dan seperti yang sudah Alam mention sebelumnya, kita bakal ngebahas tentang personal space teman Pro 2. Dan kenapa sebenarnya personal space itu? Apakah penting? Apakah perlu untuk kita miliki teman Pro 2? Personal space adalah area yang gak terlihat di sekitar individu yang berfungsi sebagai zona perlindungan baik fisik maupun emosional teman Pro 2. Dalam batas ini, seseorang merasa nyaman dan juga aman. Ini merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan otonomi serta kontrol atas diri sendiri. Ukuran personal space ini nggak statis ya, teman Pro 2, melainkan sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh budaya, kepribadian, dan juga jenis hubungan yang terjalin dengan orang lain. Dan pelanggaran terhadap ruang pribadi ini atau personal space ini dapat memicu respons negatif ya. Seseorang dapat merasakan ketidaknyamanan, kegelisahan, atau bahkan ancaman. Misalnya ini saat antre aja di teman Pro 2 ya, merasa gak nyaman nih kalau misalnya ada orang yang berdiri atau terlalu dekat, adalah contoh sederhana ya untuk pelanggaran personal space secara fisik teman Pro 2. Dan teman Pro 2, konsep personal space tersusun dari beberapa elemen kunci yang memengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia luar. Memahami elemen-elemen ini membantu mengenali pentingnya batasan psikologis ini teman Pro 2. Gelembung psikologis ini adalah area imajiner atau gelembung ya yang tidak terlihat yang mengelilingi tubuh kita, teman Pro 2. Dan gelembung ini berfungsi sebagai perisai dari gangguan ataupun dari invasi. Dan personal space melindungi individu dari potensi bahaya fisik atau emosional, dan ini juga membantu seseorang mengelola interaksi sosial agar tetap dalam batas kenyamanan. Dan teman Pro 2, norma budaya memiliki peran besar dalam menentukan seberapa dekat orang diperbolehkan berdiri ataupun berinteraksi. Apa yang dianggap normal di satu budaya bisa jadi pelanggaran di budaya lain gitu ya. Makanya ada yang namanya culture shock teman Pro 2. Karakteristik pribadi seperti kepribadian, entah itu introvert atau extrovert teman Pro 2, berapapun usia kita, jenis kelamin kita apa, dan juga pengalaman masa lalu, ternyata sangat memengaruhi kebutuhan personal space. Kondisi tertentu seperti autisme juga dapat memengaruhi persepsi dan kebutuhan ruang pribadi untuk seseorang teman Pro 2. Dan pengaturan kedekatan fisik berfungsi sebagai bentuk komunikasi nonverbal, mendekat atau menjauh dapat menyampaikan pesan tentang hubungan dan juga kenyamanan dan interaksi teman Pro 2. Dan ada sebuah studi tentang ruang pribadi yang dikenal dengan istilah proxemics teman Pro 2. Bidang ini meneliti nih gimana manusia menggunakan ruang dan juga jarak untuk berkomunikasi. Dan teman Pro 2, aku bakal balik lagi untuk ngebahas tentang faktor-faktor apa aja sih yang kira-kira memengaruhi personal space ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM.

Yes, teman Pro 2, Laut Yang Tenang dari Bernadia. Dan aku pengen ngebahas tentang satu film yang aku baru banget nonton trailernya, teman Pro 2, itu Ayah Aku Mau Cerita. Dan aku langsung ngeh nih, kalau ini tuh kayaknya aku pernah nonton versi Indianya deh. Dan bener aja, teman Pro 2 ya. Film Ayah Aku Mau Cerita ini diadaptasi dari film India yang judulnya Drishyam, teman Pro 2. Dan akan tayang pada 20 Agustus 2026 nih. Jadi ceritanya tuh tentang seorang bapak ya, yang akan diperankan oleh Vino G. Bastian, yang hidup tenang bersama istri dan anak-anaknya di desa. Jadi konflik utamanya itu adalah putrinya yang diperankan oleh Ziva Magnolia ini mengalami pelecehan dan tidak sengaja membunuh pelaku saat membela diri. Dan masalah membesar karena korban adalah anak tunggal dari seorang pejabat kepolisian gitu, teman Pro 2. Jadi akhirnya sang ayah berupaya melindungi keluarganya menggunakan kecerdasan dan juga insting yang dipelajari dari film-film yang pernah ditonton gitu, teman Pro 2. Jadi mereka ini tuh benar-benar bakal menguras emosi kamu banget sih, teman Pro 2. Dan aku sangat tidak sabar untuk menyaksikan remake yang satu ini dan semoga tidak mengecewakan ya. Dan teman Pro 2, kamu juga harus tahu kalau misalnya soundtracknya akan diisi oleh Ziva Magnolia, judulnya Pelindungmu. Aduh, itu lagu sedih banget. Aku baru dengar padahal refnya beberapa detik doang gitu ya. Tapi ternyata secandu itu dan kayaknya bakal rilis nanti malam deh, tanggal 7. Dan kita balik lagi untuk pembahasan kita nih, teman Pro 2, yaitu tentang personal space ya. Dan kebutuhan akan personal space bukanlah ukuran universal yang sama bagi setiap orang. Berbagai faktor memainkan peran penting dalam menentukan batas-batas kenyamanan seseorang. Budaya adalah salah satu faktor dominan, dan masyarakat di beberapa negara mungkin memiliki personal space yang lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat di negara lain. Ini membentuk norma sosial tentang seberapa dekat orang harus berdiri. Selain itu juga hubungan antar individu juga krusial. Seseorang cenderung memberikan jarak yang lebih jauh saat berbicara dengan orang asing dibandingkan dengan teman dekat atau anggota keluarga. Karakteristik pribadi seperti tingkat introvert ataupun ekstrovert seseorang juga berkontribusi nih. Orang introvert mungkin memerlukan ruang pribadi yang lebih besar ya, pastinya untuk ngerasa lebih nyaman, teman Pro 2. Dan pengalaman masa lalu, terutama pengalaman negatif terkait pelanggaran batasan atau boundaries, juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang ruang pribadi. Dan lastly, teman Pro 2, kondisi lingkungan seperti keramaian atau situasi tertentu dapat mempengaruhi gimana nih seseorang memandang dan juga melindungi personal space mereka masing-masing gitu. Dan dampak pelanggaran personal space akan aku bahas setelah ya, mau lewat satu ini, teman Pro 2, pastiin kamu nggak kemana-mana dulu ya.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dan yes, teman-teman Pro 2, kalau kita ngebahas tentang personal space tadi nih, dan pertanyaannya adalah, apakah personal space itu perlu untuk diri sendiri, teman-teman Pro 2, atau ruang pribadi nih harus nggak sih kita miliki, teman-teman Pro 2? Yes, perlu banget, teman-teman Pro 2, karena hal ini adalah batas fisik dan juga mental yang wajar banget untuk menjaga rasa aman, mengurangi stres, dan mengembalikan energi. Menjaga jarak ini membantu seseorang berpikir jernih tanpa tekanan dari orang lain, teman-teman Pro 2. Alasan kenapa personal space penting, karena ini memberi waktu untuk istirahat dari rasa lelah sosial, dan juga mencegah rasa jenuh atau konflik dalam pertemanan dan juga percintaan. Dan kamu bisa membantu memahami isi kepala dan juga emosi dari diri kamu sendiri, teman-teman Pro 2. Dan semoga ya, teman-teman Pro 2, batasan-batasan yang saat ini mungkin sedang kamu terapkan dengan orang-orang di sekitar kamu bisa memberi kamu ruang sendiri, ruang pribadi untuk merasa lebih nyaman, lebih lega. Dan begitupun dengan orang-orang yang saat ini sedang membatasi diri dari kamu, teman-teman Pro 2, semoga bisa memberikan mereka rasa apa ya, rasa lega, dan juga bisa beristirahat dengan sebaik-baiknya tanpa harus memikirkan rasa lelah yang saat ini mungkin sedang dihadapi, teman-teman Pro 2. Sedih banget ya kalau misalnya ngebahas tentang batasan-batasan tuh sebenarnya, aduh, pengennya gak ada batasan-batasan antara kita sebenarnya. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pesin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM di Pro 2, RRI Ternate, teman terbaik kamu.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarin mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terima kasih salam kebangsaan kami bersama sekali. Di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96.7 MHz aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah selalu kebangsaan kami, sekali mereka tetap di udara.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Langsung dipancarluaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jalan Reski Amalia. Hai, selamat pagi and good morning teman Pro 2. Apa kabar kamunya nih? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin. Pukul 5 sampai di pukul 6 pagi hari ini kita ada Just More Music, sambil nantinya kita akan ada update-updatean informasi yang akan kita mulai dari pukul 6 pagi nanti. Untuk sepada terus ada info Pro 2 sebelumnya ya di pukul 6. Kita ada sepada sampai di pukul 10. Di pukul 10 kita ada update informasi info Pro 2 lagi. Dan bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai di pukul 11 untuk siang hari nanti teman Pro 2 ya. Dan untuk pagi hari ini menemani kamu dengan lagu-lagu religi sambil menanti kemandang azan sholat subuh di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan akan ada hasanah pagi juga di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Enjoy.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat 1 ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insyaallah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali informasi pertama, layanan MBG wilayah 3T ditargetkan rampung pada pekan ini. Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang dipimpin oleh koordinator bidang pangan yaitu Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan Jakarta pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri dan juga pimpinan lembaga untuk membahas percepatan pelaksanaan MBG untuk daerah 3T. Beralih ke kabar olahraga, teman berdua. Timnas Indonesia emban misi berat lawan Singapura demi kebanggaan bangsa. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat melawan tuan rumah Singapura pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Skuad Garuda memburu kemenangan penting. Laga pemungkas grup A berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Indonesia wajib menang demi memastikan tiket untuk lolos. Pelatih asal Kanada itu menyebutkan bahwa membangun fondasi kuat menjadi tekad utama timnas Indonesia dan skuad Garuda bertekad untuk memanfaatkan setiap kesempatan demi mewujudkan target yang besar. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 6 pagi nanti. Saya Jalan Reski, Amulia, terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pride 2, kita dari sepeda sampai nanti di pukul 10 barengan sama jalan Reski Amalia teman Pride 2. Dan untuk 1 jam ke depan kita bakalan ada informasi-informasi seputar lifestyle buat temenin kamu. Enjoy!

Selamat pagi teman Pradu, apa kabar kamunya nih, sehat ya? Amin, amin, amin. Kita ada di Spada dengan informasi-informasi seputar lifestyle pagi hari ini teman Pradua. Yuhuu. Oke deh, sebelum kamu mungkin memulai aktivitas-aktivitas, entah ada yang mau ke kampus, mahasiswa baru ya kan, ada juga yang mungkin mau ke kantor, ada juga yang udah menikmati WFH-nya, atau mungkin memang hari ini ada yang meliburkan diri juga, coke sih teman Pradua. By the way, memang akhir-akhir ini cuaca, bukan akhir-akhir ini sih, sudah beberapa bulan belakangan ini tuh cuaca lagi panas-panasnya. Indonesia lagi kemarau hebat banget, bahkan di Ternate tuh hampir setiap hari tuh ada aja ya kebakaran-kebakaran yang terjadi teman Pradua. Nah, ngomongin soal cuaca panas ya, ini bisa meningkatkan resiko dehidrasi karena tubuh tuh kehilangan banyak cairan gitu ya melalui keringat. Nah, dan kondisi ini tuh perlu diwaspadai karena kekurangan cairan tuh bisa mengganggu fungsi tubuh dan juga menurunkan konsentrasi saat beraktivitas. Nah, jadi untuk mencegah dehidrasi ya, dianjurkan nih untuk kamu minum air putih ketika mulai merasa haus, dan membiasakan membawa botol minum sendiri nih, kalau bisa bawa tumbler sendiri ketika kamu bepergian ya. Nah, kebutuhan cairan setiap orang tuh kan memang beda-beda ya teman Pradua. Kemudian tergantung usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan juga banyaknya cairan yang hilang melalui keringat. Dan selain memenuhi kebutuhan air putih ya, konsumsi buah dan sayur yang kaya kandungan air ini juga bisa ngebantu ya buat menjaga tubuh kamu bisa tetap terhidrasi, kayak buah semangka, buah melon, stroberi, jeruk, dan juga nanas ya. Ini bisa menjadi pilihan yang baik nih buat kamu untuk ngebantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Karena dari kebiasaan-kebiasaan sederhana ya, kayak minum air segelas ya setelah bangun tidur, itu juga bisa ngebantu buat ngejaga keseimbangan cairan tubuh sejak awal ya pagi hari nih, kamu mau start nih ya. Jadi itu udah jadi pondasi gitu. Mungkin bagi yang kurang suka air putih ya, bisa menambahkan irisan lemon atau juga jeruk nipis maupun jus buah, itu juga tanpa tambahan gula sebagai alternatif, boleh banget juga tuh teman Pradua. Tapi disarankan sih ya air putih sih teman Pradua, di cuaca yang panas-panas kayak gini, aduh, air putih itu emang udah paling top markotop ya teman Pradua.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman-teman berdua pernah dengar istilah ini gak sih, istilah mikro sleep teman berdua? Sleeping maxim, maxing. Iya, yes, itu dia, sleeping maxing. Nah, jadi teman berdua, kalau misalkan kamu udah pernah mendengar istilah tersebut, udah selamat teman-teman. Gitu banget ya. Jadi teman berdua, sleeping maxing itu menjadi salah satu istilah yang belakangan ini tuh lagi dibicarakan di media sosial gitu ya, khususnya di TikTok ya, karena tren ini tuh bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas tidur ya, atau juga meningkatkan kualitas dan juga durasi tidur melalui kombinasi kebiasaan sehat ya, pengaturan lingkungan hidup, dan juga penggunaan teknologi pendukung agar tubuh kamu tuh memperoleh istirahat yang lebih maksimal gitu. Nah, ini aku lansir dari laman Female Daily ya, bahwa sleeping maxing tuh tidak hanya berfokus pada tidur lebih lama ya, tapi juga tidur dengan kualitas yang lebih baik. Nah, ada beberapa kebiasaan nih ya yang sering banget diterapkan dalam tren yang satu ini. Yaitu menjaga jadwal tidur yang konsisten, kemudian bisa menciptakan kamar yang sejuk, gelap dan juga terang, agak-agak remang gitu. Ngurangi paparan cahaya dari HP sebelum kamu tidur ya, dan juga membangun rutinitas relaksasi sebelum beristirahat teman berdua. Nah, jadi manfaat utama ya dari sleeping maxing ini adalah ngebantu buat meningkatkan kualitas tidur, sehingga tubuh kamu tuh punya waktu yang cukup nih buat melakukan proses pemulihan ya. Tidur yang berkualitas tuh juga diketahui bisa mendukung fungsi otak, bisa meningkatkan konsentrasi, dan juga bisa menjaga daya tahan tubuh, bisa memperbaiki suasana hati, dan juga bisa ngebantu proses regenerasi kulit dan jaringan tubuh kamu. Nah, walaupun seperti itu ya, para ahli juga mengingatkan kalau tidak semua praktik sleeping maxing tuh punya bukti ilmiah yang kuat ya, karena beberapa tren seperti penggunaan suplemen yang tertentu gitu ya, bisa tanpa anjuran tenaga kesehatan atau juga teknik mouth tapping ya, itu langsung memerlukan apa ya, masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya, dan bahkan bisa menimbulkan resiko jika dilakukan tanpa pengawasan. Karena itu sleeping maxing itu sebaiknya lebih difokuskan pada kebiasaan tidur yang telah terbukti bermanfaat secara ilmiah teman berdua. Itu dia tuh. Kalau misalkan kamu sendiri, apakah malam tidurnya aman aja atau gimana teman berdua? Karena kan biasanya kalau orang-orang yang apalagi pekerja kreatif gitu kan, susah banget tuh dapat waktu atau dapat jatah tidur malam tuh, emang agak-agak kurang gitu ya teman berdua, tidurnya selalu kurang. Jadi gimana kalau kamu sendiri? Nah, jangan nyuruh jauh-jauh deh, tadi malam kamu tidurnya aman gak teman berdua? Atau mungkin tidurnya bahkan mungkin cuma 1 jam, 2 jam, gimana tuh?

kesehatan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Selamat pagi dulu buat yang baru gabung, teman Pre2. Selamat beraktivitas untuk pagi yang sangat-sangat cerah ini ya. Matahari di luar udah mulai naik-naiknya. Kamu juga harusnya bangun ya, jangan ikutan naik tempat tidur juga dong, teman Pre2. By the way, teman Pre2, di zaman yang sekarang ini lagi tren banget dengan olahraga ya. Entah mau olahraga apapun, mau lari atau jogging, mau jalan sehat, mau futsal, mau mini soccer, mau apapun ya, teman Pre2 bebas-bebas aja. Nah, dan kadang-kadang kebiasaan orang tua untuk berolahraga tuh kadang-kadang suka diikutin sama anak-anak kita juga ya. Nah, untuk menghindarkan berbagai kegiatan yang menghadirkan kegiatan yang positif ya bagi anak-anak, ya ini adalah hal yang penting gitu. Nah, khususnya selama masa pertumbuhan dan perkembangan mereka ya, untuk sekarang-sekarang ini. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kegiatan yang meningkatkan kemampuan motorik ya, anak orang tua itu tuh diharapkan bisa memberikan porsi aktivitas fisik yang sesuai. Nah, pemenuhan porsi aktivitas fisik anak bisa diperoleh dari rutinitas olahraga yang sesuai dengan kebutuhan anak dan tentunya tidak dilakukan secara berlebihan, teman Pre2. Nah, ini aku lansir juga dari rri.co.id. Jelasin kalau porsi olahraga pada anak tuh tidak perlu terlalu rumit ya, bisa dimulai dari permainan sederhana di sela-sela waktu ya. Pilih olahraga pada anak sendiri, pilihan olahraga pada anak sendiri tuh dibagi sesuai dengan kategori umur ya, yang mana porsi ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian si anak sendiri. Nah, pada usia 0-5 tahun direkomendasikan untuk olahraga yang fokus pada peningkatan motorik dasar pada anak seperti lari, berenang, dan juga senam anak. Kemudian di usia 6-9 tahun, anak-anak tuh direkomendasiin buat dikenalkan pada jenis olahraga permainan yang ini kayak sepak bola, basket ya, voli kayak gitu. Nah, kemudian di 10 ke atas ya, sebagai orang tua tuh bisa memberikan porsi olahraga permainan dengan tim atau juga kelompok yang terstruktur. Nah, jadi dengan porsi waktu yang disesuaikan pada setiap golongan usia, hal ini tuh diharapkan di supaya anak-anak tuh bisa nih untuk merasakan kegiatan fisik secara maksimal dan tidak berlebihan begitu, teman Pre2. Nah, kalau dari kamu sendiri dulu pas waktu kecil, olahraga favoritnya apa, teman Pre2? Jujur waktu sekolah sih setiap pelajaran olahraga nggak pernah skip ya, karena itu salah satu pelajaran yang disukain karena di luar kelas ya, teman Pre2.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Pre2, kita akan update informasi-informasi perkiraan cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Nina sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Nina, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca Maluku Utara pada pagi hingga sore hari cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Maba, Weda, Patani, dan sekitarnya. Waspada peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara relatif antara 65 hingga 85%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas Kak Nina, terima kasih atas laporannya. Dan yes, teman Pre2, kita masih akan ada updatean-updatean informasi lainnya buat kamu pagi hari ini. So, pastiin kamu enjoy dan stay tune aja buat dengerin Pre2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

Aku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: era Ribu 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2, kita update-update lagi informasi-informasi menarik ya. Pagi hari ini masih bareng Zilan, teman Pre 2. Ada kabar-kabar apa nih? Ada kabar-kabar yang menggembirakan ya, datang dari gaji guru, tapi bukan di Indonesia sayangnya, teman Pre 2, di Singapura ya, karena Kementerian Pendidikan Singapura itu akan menaikkan gaji guru ya, atau gaji sekitar 36.000 guru dan juga tenaga pendidikan ya sebesar 2% sampai dengan 9% mulai 1 Oktober 2026 ini. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan buat ngejaga daya saing gaji sekaligus menarik dan juga mempertahankan tenaga pendidikan yang berkualitas. Nah, di sisi lain, para pendidik tuh menilai kalau peningkatan kesejahteraan ini tuh juga perlu diiringi perbaikan beban kerja, pengembangan karir dan juga keseimbangan antar pekerja dan juga waktu istirahat, teman Pre 2. Tapi sayangnya ini di Singapura. Kalau di Indonesia sih belum tahu ya apakah ada peningkatan atau tidak ya, belum ada nih ya, belum dengar kabarnya tuh. Aduh, terus ada kabar-kabar apa lagi setelah di Singapura ya, teman Pre 2? Ini di Jepang ya, pemerintah Jepang itu di sejumlah wilayah di Jepang itu memasang rambu lalu lintas khusus untuk peringatan pengendara agar waspada terhadap kucing yang bisa tiba-tiba menyeberang jalan, teman Pre 2. Nah, sama kan kayak kita di sini juga tuh, kasus kucing nyebrang tiba-tiba tuh ada banget, teman Pre 2. Ada aja ya kucing-kucing liar ini. Kadang-kadang kita nggak niat buat nabrak dia ya, nggak ada sedikit pun niatnya, tapi dia yang nyebrang sendiri gitu, alhasil dia yang nabrak ban kita, tapi kayak kita yang ngerasa bersalah gitu. Udah pasti ya, teman Pre 2, kalau nggak rasa bersalah gimana, itu normal nggak normal. Nah, jadi ini ya, rambu lalu lintas ini atau rambu ini tuh dipasang di kawasan dengan populasi kucing liar yang tinggi sebagai upaya buat ngurangin kecelakaan sekaligus melindungi satwa. Nah, jadi para pengendara tuh dihimbau untuk ngurangin kecepatan karena perilaku kucing tuh sulit untuk diprediksi gitu kan, dan juga bisa mendadak lompat ke jalan lah, bisa tiba-tiba udah lari, udah kejar-kejaran kayak gitu tuh, teman Pre 2 ya. Jadi pemerintah di Jepang ya itu pasang rambu jalan agar orang tuh waspada dengan kucing yang suka tiba-tiba lompat atau suka banget tiba-tiba lari masuk ke jalan raya itu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Update ya. Dan kontroversi menjelang Piala Dunia 2030 ya, ini kembali mencuat setelah partai Livri di Portugal meminta Maroko itu dicoret dari daftar tuan rumah bersama ya. Berdasarkan dari desakan tersebut ya, muncul menyusul krisis imigran yang terjadi di wilayah Ceuta ya, dan juga memicu perhatian di sejumlah negara Eropa tuh teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kemarin kamu sempat ya, dua minggu lalu kamu sempat lihat di media sosial kalau para imigran ini ya Maroko itu mereka tuh nyebrang, berenang laut ya, di lautan ya, untuk sampai ke Spanyol teman Pro 2. Apakah karena Spanyol juara Piala Dunia terus dia mau ke sana? Nggak juga, karena memang dekat gitu ya. Jadi kayak mereka ribuan orang berenang ya, untuk sampai ke Spanyol teman Pro 2, seperti itu ya. Nah, dan isu tersebut ini tidak hanya berkembang di ranah politik tapi juga merambah ke persiapan ajang sepak bola terbesar dunia. Nah, walaupun demikian ya, peluang perubahan komposisi tuan rumah tuh dinilai sangat kecil mengingat proses persiapan turnamen tuh sudah berjalan. Nah, dari juru bicara partai Livri ya, George Pinto, itu bilang kalau Portugal tuh seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari penyelenggaraan bersama dengan Maroko. Menurutnya situasi terkini itu menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan negara tersebut sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Nah, dan dijelaskan juga nih ya, dikatakan kalau partainya tuh akan mendorong agar turnamen tuh tidak dikaitkan dengan negara yang dinilai belum memenuhi standar kepercayaan. Nah, pernyataan ini tuh menjadi salah satu kritik paling keras yang muncul sejak penetapan tuan rumah bersama itu teman Pro 2. Waduh. Ini partai Livri ini juga bilang kalau dia tuh menginginkan kayak proposal atau pencalonan Piala Dunia 2030 tuh melibatkan Portugal, Spanyol dan Ukraina. Namun perubahan situasi membuat Ukraina keluar dari pencalonan ya. Kemudian posisinya diganti oleh Maroko teman Pro 2. Itu dia, cuman kayak ngelihat kondisi situasi Maroko yang sekarang ya teman Pro 2, akhirnya orang tuh jadi mikir banyak kali gitu ya, untuk waduh mending gak usah deh Maroko nih, gak usah deh mendingan. Karena ya sekarang lagi ada, entah ya, aku juga gak terlalu ngulik sampai dalam banget gitu ya soal negara tersebut yang tiba-tiba warga masyarakatnya berenang pindah ke Spanyol teman Pro 2. Tapi yes, banyak yang mengkhawatirkan gitu dan minta untuk Maroko dicoret ya dari salah satu venue di Piala Dunia 2030. Gimana nih kalau menurut kamu teman-teman?

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik pagi hari ini di Pro 2 Update. By the way, teman Pro 2 ya, ada kabar-kabar datang dari seorang pemuda asal Bogor ya, jadi inspirasi karena membuka les laptop dan juga mengetik buat anak-anak di rumahnya, teman Pro 2. Dan ini tuh udah berjalan dari Februari 2026. Keren ya. Dari akun Instagramnya Febri_Ansah18, dia tuh cerita kalau awalnya tuh gak menyangka kalau kelas dia tuh ini bakal disukai dan diminati banyak anak kayak gitu. Nah, semuanya tuh makin ramai ya setelah dia tuh iseng untuk membagikan kegiatan les tersebut lewat konten. Nah, jadi videonya ternyata dapat banyak respon nih, FYP lah, FYP gitu loh. Jadi dapat banyak respon, bahkan ada anak yang rela datang jauh-jauh ke rumahnya nih, Bu, cuman buat ikut belajar laptop, teman berdua. Ih, kayak keinget zaman sekolah dulu ya. Paling seneng kalau mata pelajaran TIK ya. Mata pelajaran TIK terus kayak masuk ke lab gitu, teman Pro 2, untuk praktek, entah itu gambar atau juga mengetik. Aduh, itu seneng banget, teman Pro 2. Nah, kelas ini sendiri tuh dibuat supaya lebih banyak anak tuh bisa kenalan dan juga belajar teknologi secara langsung ya. Soalnya belum semua orang tua tuh punya kondisi ekonomi yang memungkinkan gitu buat menyediakan laptop di rumah. Kalau dulu kan komputer ya, teman Pro 2. Nah, belum lagi fasilitas dan juga pembelajaran teknologi yang sekarang tuh emang benar-benar harus ikut zaman banget kan, teman Pro 2. Nah, jadi memang pembelajaran teknologi yang bisa didapat anak-anak di sekolah ini juga masih terbatas gitu. Nah, jadi di tempat les ini, les laptop ini dari Kak Febri Ansah 18, anak-anak tuh bisa belajar menggunakan laptop dari hal-hal yang paling dasar ya, mulai dari mengenal perangkat sampai dengan latihan mengetik. Nah, jadi walaupun baru berjalan sekitar 6 bulan dan masih dilakukan dari rumah, kelas ini tuh sudah jadi tempat buat anak-anak belajar teknologi tanpa harus punya laptop sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi keingat dulu tuh pas masuk lab pertama kali ya berkenalan dengan komputer, ini belajar ngidupin dulu, ngajak belajar ngidupin, abis itu buka Paint untuk belajar menggambar, terus buka Microsoft Word untuk belajar mengetik, pakai ganti-ganti phone-nya, aduh seru banget, rata kiri rata kanan, kayaknya seru banget bikin halaman baru, aduh pokoknya seru banget itu, jadi kangen ya, jadi kangen masa-masa dulu. Ini lama-lama kalau misalkan si abangnya jago ngoding ya, siapa tahu si adek-adeknya ini bisa kursus ngoding juga nih. Waduh, bahaya, keren ya. Tapi emang generasi kita, anak-anak kita ya, itu emang benar-benar harus banget untuk ikut di zaman sih, teman Pro 2 ya. Tetap dengan pembelajaran-pembelajaran yang ya di zaman kita yang baik kita ajarin, tapi ya ini untuk anak-anak tuh yang sekarang kita juga harus kasih dia tahu dia soal teknologi ya, teman Pro 2, karena ya itu dia. Kalau kita nggak ajarin ya pasti bakal ketinggalan-ketinggalan juga, teman Pro 2. Jadi harus betul-betul diajarin ya, teman Pro 2 ya. Tapi keren banget nih si Mas Febri Ansah ya. Keren banget, semoga bisa buka tempat yang lebih proper, punya murid yang lebih banyak lagi deh.

Pro 2 update ya. Siap-siap kamu yang pengen ikutan war tiket upacara HUT RI ke-81 di Istana. Nah, jadi pemerintah ini menyiapkan 8.100 kursi untuk masyarakat yang pengen menghadiri langsung upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 ini ya. Nah, tiket itu akan dibagikan lewat sistem war tiket ya, dengan jadwal dan juga mekanisme pendaftaran itu diumumkan dalam waktu dekat. Nah, tahun ini HUT RI itu mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, apakah kamu masuk salah satu yang pengen ikutan war tiket juga, teman Pro 2? Kayaknya udah pengen banget tuh. Waduh, tapi kalau misalkan aku di ini ya, di luar ya, aku di Jakarta atau aku di, pokoknya di daerah Jawa lah, aku kayaknya bakal beli sih, teman Pro 2, karena pengen banget gitu menyaksikan momen ya, detik-detik proklamasi gitu langsung dari istana gitu, teman Pro 2. Aduh, pengen banget, tapi memang kita baru mau ke sana aja udah harus mikir banyak kali ya, karena aduh, tiket pesawat domestik emang bener-bener ya, bener-bener bener-bener bikin apa? Bener-bener bikin deg-degan, mau ngecek aja tuh kita kayak takut gitu loh. Semakin kesini tuh semakin mahal banget, semakin mahal ya. Aduh, jadi ya udah deh, kuat-kuat aja deh buat kita semua ya, orang-orang timur yang pengen liburan tapi beratnya tuh di ongkos, baru beli tiket untuk diri sendiri aja udah mahal banget ya. Sekali jalan 4.500.000, sekali jalan 5 juta. Untung-untung kalau masih dapat yang 3 jutaan, itu yang paling murah ya, teman Pro 2. Aduh, emang bener-bener nih ya. Kapan nih kita di Indonesia Timur harga tiketnya bisa turun, teman Pro 2? Tolong dong turun.

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan

perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. By the way, nantinya di pukul 9 ya, sampai di pukul 10 kita ada ngopi, ngobrol pagi. Nantinya barengan sama teman-teman mahasiswa KKN dari UGM dan juga Unhair, teman Pro 2. Ini satu kolaborasi yang bakal seru banget sih. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol ya, sampai nanti di pukul, dari pukul 9. Nah, nantinya ya, di pukul 9 sampai di pukul 10, teman Pro 2. So, kalau bisa, enjoy buat dengerin Pro 2 FM aja ya, pagi hari ini. Oke. Ya, ada kabar-kabar apa lagi nih? Kita update-update kembali, teman Pro 2, pagi hari ini ya. Tapi kamu tahu gak sih, lagi ada yang rame banget ya. Ada yang rame banget di Arab Saudi, di mana ada seorang ibu asal Madura, Madura asli ya, teman Pro 2. Seorang ibu asal Madura ini menjadi sorotan setelah videonya tuh berjualan gado-gado di Arab Saudi viral di media sosial. Nah, jadi lapak sederhananya berdiri dengan latar Jabal Kandamah ya, kawasan perbukitan gitu yang dimana menghadap kota Mekah, teman Pro 2. Nah, jadi dalam video tersebut ini tuh dia terlihat lagi ngulek-ngulek ini bumbu kacang dan juga menyajikan gado-gado untuk pelanggan. Dan kehadiran kuliner khas Indonesia di lokasi ikonik ini pun menarik perhatian dan juga menuai banyak komentar dari para warganet, teman Pro 2. Nah, jadi terlihat juga dari video yang beredar itu kalau ada warga Indonesia juga yang ketemu sama beliau dan lagi beli gado-gadonya, teman Pro 2. Bahkan beliau tuh bukan hanya jual gado-gado, tapi ada bakso kayak gitu-gitu loh, teman Pro 2. Karena sempat ada kayak baksonya sebelah mana ya, Bu? Oh, sebelah sini. Dijelasin kayak gitu, teman Pro 2. Dan emang kayak the real orang Indonesia ya, lapaknya tuh bener-bener Indonesia banget ya, kayak meja terus langsung dengan ya tataan di atas meja itu loh. Ini seru banget teman Pro 2. Aduh, ini bisa jadi ladang cuan juga ya, teman Pro 2, mencari rezeki. Dulu orang bilang ya, teman Pro 2, pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina ya, teman Pro 2. Tapi sekarang ya, jualan lah sampai ke Arab Saudi. Gado-gadong gado-gado with the view, teman Pro 2. Keren gado-gado ini. Kalau orang Arab makan gado-gado ya, ala si ibu asal Madura ini, mereka tuh bakal bilang apa ya, teman-teman, penasaran gitu loh, apa sih responnya. Terus lengkap lagi dengan kerupuknya lah, sayur-sayurannya semua, lontongnya juga ditata di atas meja tuh. Keren gak? Nih kayaknya selain itu ada SS cincau gitu juga, bukan cincau sih, kayak cendol gitu loh, teman Pro 2. Duh, serunya ya. Dan kalau kamu tanya berapa sih harganya, kalau di sini kan mungkin 10.000 dapat ya, 15.000 dapat. Kalau di sana adalah 10 real. 10 real tuh kayak ya 50.000 lah gitu, teman Pro 2. Kurang lebih 47 atau 48.050 lah gitu. Kalau mau dibuletin nih. Itu dia, teman Pro 2. Aduh, jadi pengen nih ke Arab Saudi ya. Mau kenapa? Mau jualan. Mau jualan juga kayaknya kita nih.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. I pop.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi dulu buat yang baru gabung dengerin Pradu FM Ternate. Selamat pagi, good morning. Mataharinya sangat menyala banget nih di luar nih ya. Kulihat-lihat nih. Kalau matahari yang kayak gini sih gak apa-apa ya. Kalau misalkan kamu mau mau nyuci kendaraan. Karena biasanya kan cuci mobil atau cuci motor, tiba-tiba turun hujan gitu kan. Tiba-tiba turun hujan, aduh bahaya juga kalau kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih lagi musim panas banget, lagi kemarau, kayaknya boleh banget tuh kalau teman Pradua mau ya nyambi gitu kan, nyuci kendaraan. Tapi kalau gak kerja, kalau hari ini kerja ya nanti aja sih. Anyway, kita nantinya bakal ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman dari KKN Desa Penari. Bukan, ini teman-teman KKN Unhair dan juga UGM, teman Pradua, yang hari ini bakal ngobrol-ngobrol di Pradua soal kolaborasi ya KKN Unhair dan UGM di Bumi Hibualamo Tidore Tobelo Halmahera Utara, teman Pradua ya. Nantinya bakal ada Mudrika dan juga ada Atma ya dari Unhair, kemudian ada Ataya dan juga ada Clairi ya dari UGM, teman Pradua.